Nagana jere kok duk da kering malanya siapa tong lagi o. Hello. Kok duk kering mayang tong kasih ngajar o.

Aku jarosun kok tuh ya segede malam nyon lagi nak kering siapa tuh lo gitu. Hello. Aku kok tuh sung ya sakta nih belakangnya jengkelak kelaja, biar apa naruh uram uram kelai tunggu wancu go.